ananum re uniyan buafo buafo kasi yesu hallelujah asafo minyamie

na me se wɔfrɛ no Jesus Christ to menyinarakyɛ hyɛ ne nsa ɛnanom.